0: job, everyone. Do what that was great. Are you ready to do another one?
1: I'm ready. You guys want to do it again? One more time?
2: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada. Selamat pagi untuk yang masih setia mantangin Pro 2 FM sejak subuh tadi. Ini giliran Kauna temani teman terbaik untuk edisi siaran hari ini. Hari Minggu ya, tanggal 21 Juni 2026. Nah, kita di Spada, nanti ada informasi tentang pariwisata. Kauna hadirkan untuk kamu.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Terbaik ada Alexa Takkan Pernah Bisa. Lagu ini dirilis pada tahun 2019 lalu. Nanti kita akan hadirkan Tommy Pratomo featuring Joshua Gunse dengan I Won't Stop. Namun kawan-kawan, kasih dulu satu sajian informasi untuk kamu ketahui bahwa Kementerian Pariwisata bersama Asosiasi Travel Agent Indonesia ini memperkuat daya saing Belitung di pasar global. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Familiar Session Trip atau Farm Trip pada 31 Mei ya, hingga 3 Juni 2026 lalu. Nah, untuk kamu ketahui bahwa kegiatan tersebut juga memanfaatkan peluang yang hadir melalui pembukaan penerbangan langsung Singapura Belitung oleh Scoot Airlines. Konektivitas baru tersebut ya diharapkan mampu memperluas akses wisata mancanegara menuju destinasi unggulan Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nima De Ayu Martini mengapresiasi inisiatif Astindo dalam kegiatan tersebut. Menurutnya bahwa kolaborasi berbagai pemangku kepentingan ini penting untuk meningkatkan kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia. Nah, Farm Trip ini menghadirkan pelaku industri perjalanan dan pariwisata untuk melihat langsung potensi wisata Bitung. Kegiatan tersebut juga memperkenalkan Belitung sebagai destinasi meetings in Con 5, kemudian conventures dan exhibition atau MICE. Nah, Belitung memiliki keunggulan berupa kekayaan alam, budaya, dan pengalaman wisata berbasis komunitas. Keunggulan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mencari pengalaman berbeda dan tentunya autentik. Selama kegiatan berlangsung ini, peserta diajak mengeksplorasi berbagai destinasi unggulan yang dimiliki Belitung. Mereka mengunjungi pantai, gugusan, pulau ikonik, destinasi budaya, kuliner, dan fasilitas pendukung MICE. Nah, itu dia satu sajian informasi untuk kamu ketahui.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang

0: Misalnya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang,

menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada, jam 10 dan saatnya kita akan hadir lewat sajian lagu-lagu pilihan di Pro 2 Hitlist untuk lagu-lagu Indonesia. Lagu-lagu pop Indonesia akan hadir kurang lebih sejam ya kebersamaan kita. Jadi jangan kemana-mana.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Baiso, baiso, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso baiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang

Diami Pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga Dingisombaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan Dingisombaiso?

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus

0: Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada. Ada temu bahagia dari Naswa Sahira. Ini merupakan koleksi pamungkas kita di Pro 2 Hitlist untuk lagu-lagu pop Indonesia di kesempatan saat ini. Dan selanjutnya kita masih akan hadirkan teman terbaik tepat di jam 11 waktu Indonesia Timur. Ini masih Pro 2 Hitlist, tapi lagu-lagu dari mancanegara akan hadir temani kamu di kesempatan hari Minggu ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Iya, teman terbaik, dimanapun kamu berada, kita sudah nikmati sugar lagu-lagu pilihan pop mancanegara ya. Menempatkan kita di menit ke-26, bergeser dari jam 11 siang. Kita punya satu sajian informasi dulu untuk teman terbaik di kesempatan

siang ini ada informasi dari dunia kesehatan. Kona kasih untuk kamu. Iya, ternyata teman terbaik duduk terlalu lama kini menjadi kebiasaan yang semakin umum di tengah gaya hidup modern. Aktivitas bekerja di kantor, belajar di depan komputer, hingga menggunakan gawai dalam waktu panjang ini membuat banyak orang menghabiskan sebagian besar harinya dalam posisi duduk. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya perilaku sedentari atau minim aktivitas fisik. Gaya hidup yang kurang bergerak ini dapat berdampak langsung pada berbagai fungsi tubuh, terutama jika berlangsung terus-menerus setiap hari. Kurangnya aktivitas fisik dapat mempengaruhi metabolisme tubuh secara signifikan. Dan saat tubuh terlalu lama diam, pembakaran kalori menjadi lebih lambat dan kemampuan tubuh mengolah gula serta lemak juga ikut menurun. Akibatnya, duduk dalam durasi panjang dapat meningkatkan risiko obesitas. Nah, penumpukan lemak berlebih yang terjadi dalam jangka panjang juga berpotensi memicu penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. Tidak hanya itu, sejumlah penelitian juga mengaitkan gaya hidup sedentari dengan meningkatnya risiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. Sirkulasi darah yang kurang optimal saat duduk terlalu lama dapat memberi tekanan tambahan pada sistem kardiovaskular. Ya, masalah muskuloskeletal ini juga menjadi keluhan yang sering dialami akibat terlalu lama duduk. Nyeri punggung, pegal pada leher, serta ketegangan di area bahu kerap muncul, terutama jika posisi duduk tidak ergonomis. Otot-otot tubuh, khususnya pada punggung bawah, pinggul, dan kaki, dapat menjadi lebih kaku ketika jarang digerakkan. Kondisi ini membuat fleksibilitas tubuh menurun dan meningkatkan risiko cedera pada saat kamu beraktivitas. Nah, untuk kamu ketahui juga bahwa dokter kebugaran, Dr. Michael Triangto, menyarankan agar masyarakat tetap menjaga tubuh aktif bergerak meski memiliki pekerjaan yang menuntut untuk harus banyak duduk ya. Menurutnya, jeda aktivitas secara berkala sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain berdiri dan berjalan, peregangan ringan juga sangat dianjurkan selama bekerja. Gerakan sederhana pada leher, bahu, punggung, dan kaki dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kebiasaan duduk terlalu lama. Menjaga tubuh tetap aktif tidak selalu harus melalui olahraga berat ya guys ya. Kebiasaan kecil seperti sering bergerak, melakukan peregangan, dan mengurangi waktu duduk dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan jangka panjang kamu.

0: ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
0: Oh iya iya iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan.

Teman terbaik Prodo Hitlist Mancanegara untuk session kali ini kita sudahi dulu. Today, sementara mengalun lembut di indra dengar kamu, ini menjadi koleksi pamungkas kita di kesempatan saat ini. Dan selanjutnya, kawan temani kamu di sasi santai siang untuk edisi hari Minggu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
3: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
2: RRI digital itu apa sih?
3: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
2: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
3: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
2: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
3: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari

0: 94,5 FM.
1: Malam.
0: Radio RRI Tua.
1: Saatnya kamu tidur.
0: Teman terbaik kamu.
1: Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita.
0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk...

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang

Di sasi santai siang Pro 2 untuk edisi hari ini. Nah, teman terbaik ini ada iya, informasi Direktur Utama LPDB Koperasi Kristianto secara resmi membuka kegiatan Pekan Kreatif Nusantara atau PKN 2026 yang digelar di Gor Jetayu, Kawasan Budaya Jetayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah pada hari Kamis 16 Juni malam. Pembukaan ditandai dengan prosesi pembukaan pemukulan gong dan pemotongan pita area pameran bersama Wali Kota Pekalongan Ahmad Afsan Arslan serta Asisten Deputi Pemasaran Kementerian Koperasi Viterbe Silaen. Usai seremoni pembukaan dilanjutkan dengan meninjau berbagai stand pameran yang menampilkan produk unggulan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, kuliner Nusantara, serta festival koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pekan Kreatif Nusantara 2026. Menurut Kristianto, Kota Pekalongan ini merupakan salah satu daerah yang berhasil menunjukkan bagaimana ekonomi kreatif berbasis budaya dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kristianto menambahkan, pemerintah meyakini bahwa penguatan ekonomi nasional harus dimulai dari penguatan ekonomi rakyat. Karena itu, kreativitas, inovasi, dan produktivitas masyarakat harus didukung oleh ekosistem usaha yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Kristianto menjelaskan bahwa Kementerian Koperasi saat ini terus mendorong penguatan koperasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi rakyat, salah satunya melalui pengembangan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Hadir iya, melalui layanan tersebut teman terbaik, para pengurus koperasi pengelola KDKMP maupun pelaku usaha dapat berkonsultasi secara langsung mengenai akses pembiayaan dana bergulir, persyaratan pengajuan, tata kelola usaha, hingga strategi pengembangan bisnis koperasi yang tentunya berkelanjutan. Menurutnya, koperasi juga memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan sektor ekonomi kreatif. Melalui koperasi, para perajin, pelaku kuliner, pelaku fashion, seniman, dan pelaku usaha lainnya dapat memperluas jaringan usaha, memperkuat akses pasar, meningkatkan efisiensi, serta mengembangkan usaha secara lebih berkelanjutan.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya.
5: 94,5 FM. Pro 2 RRI.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: 94,5 FM.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat.

Ya, teman terbaik dimanapun kamu berada, selamat siang. Salam jumpa di Pro 2 Sport untuk edisi siang ini. Pemerintah akan beri sertifikat kepelatihan untuk mantan atlet disabilitas. Ya, teman terbaik, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius kepada olahragawan disabilitas. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir usai menghadap Presiden Prabowo. Ia mengatakan Presiden Prabowo berpesan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama termasuk penyandang disabilitas di bidang olahraga. Menpora menyebut Presiden Prabowo berkeinginan meninjau National Paralympic Committee atau NPC di Karanganyar, Jawa Tengah yang hingga kini belum diresmikan. Salah satu bentuk perhatian negara untuk mantan olahragawan disabilitas adalah melakukan pemberdayaan berupa kepelatihan. Ia berharap mantan atlet disabilitas tetap produktif kendati sudah pensiun dari olahraga. Untuk kamu ketahui, Menteri Erick menjelaskan ada 23,9 juta jiwa penyandang disabilitas di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 25,9 juta jiwa atau 11% gemar berolahraga.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Rede Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Rede Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual.
1: Aku pasti tinggalin kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau yang

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu.
3: 94,5

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yudha Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada. Ada Anggis Devaki dengan Bodoh Sementara Mengelawan Lembut di Indra Dengar Kamu. Kau Anda pamit undur diri dari ruang dengar teman terbaik. Kita akan jumpa lagi di edisi-edisi siaran selanjutnya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima.

0: dari kemarin aku gak menang-menang terus.
1: Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
2: Gak mau.
1: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
0: Namanya juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
1: Iya, tapi sini sayang remote-nya. Neisha jangan begitu.
0: Udah Neisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide geotolala fadra ibadah tebay afatu.
3: Artinya apa sih bu?
0: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan

0: Bapak ini coba lihat, saya dapat nilai 100 nih Bapak di sekolah. Bapak dengar ke tidak, saya dapat nilai 100 di sekolah.
1: Kenapa nak? Dapat nilai 100? Sana, kasih ke Mama lihat saja.
2: Sudah, Bapak lihat juga sama toh.
0: Bapak dan Mama setiap hari hanya dengan smartphone. Pergi selalu bawa smartphone, tapi saya selalu ditinggal di rumah. Sekarang sebelum tidur, tidak ada lagi dongeng dari Mama, karena smartphone selalu buat Mama sibuk. Bapak tidak lagi ajak saya bermain, karena sudah ada game di smartphone Bapak. Sabun tangan sudah jarang digenggam Bapak dan Mama, karena smartphone selalu digenggam. Kadang Mama lupa saya pun jam makan, tapi smartphone selalu dicas. Bapak sudah jarang peluk saya saat tidur, lagi-lagi karena smartphone. Saya mau jadi smartphone saja, biar bisa terus sama Mama dan Bapak.
3: Bijaklah gunakan smartphone.
4: 94,5 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah, mumpung masih muda. Nih.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Jumpa bareng aku, teman perdua Igo, di siang jelang sore hari ini, teman perdua. Selamat hari Minggu, happy Sunday ya. Dan pasti happy nice weekend untuk kamu juga, teman perdua yang masih terus stay tune di 94,5 MHz. Dan terima kasih juga untuk kamu yang pentingin siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Aku masih hadirkan juga beberapa lagu pilihan teman perdua. Jelang juga nanti kita, aku bakal update informasi terbaru dari informasi lokal ya, bakal temani kamu berikut ini. So, tetap stay tune di Pro 2 RR itu, Allah teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam.
3: Balik 54 bergeser pukul 14 di siang hari ini, teman perdua. Selamat siang untuk kamu yang masih tetap stay tune di sini bareng aku Igo juga. Cuaca di Kota Langgu dan sekitarnya terpantau cukup cerah ya. Tentu jadi penyemangat untuk kamu menikmati weekend kali ini. Ada pasti ya sebagian antara kamu juga yang ke beberapa destinasi wisata sembari menghabiskan waktu akhir pekan kamu dengan orang-orang terdekat, keluarga, teman dan juga orang-orang yang keseharinya lebih dekat dengan kamu, teman perdua. Beberapa lagu aku hadirkan jelang pukul 15.00, Igo bakal update informasi terbaru, informasi lokal ya, terbaru untuk kamu.

0: pagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau...

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.

Menit ke 14 bergeser pukul 15 di saat ini, teman Perdua. Demam Piala Dunia juga masih terasa sekali di wilayah Maluku Tenggara, Kota Tua dan sekitarnya, teman Perdua. Di mana hari ini saat ini sedang berlangsung juga pawai dari tim fans negara Jerman. Ini mereka baru saja diketahui mengelilingi wilayah Kota Tua, di mana titik start konvoynya dari depan kantor wali Kota Tua dan nanti juga akan menuju ke Kabupaten Maluku Tenggara. Boleh kita memeriahkan Piala Dunia dengan cara kita untuk bagaimana kita bisa apa ya memberikan semangat juga di event 4 tahunan ini. Namun teman Perdua ingat sekali ya, harus dijaga benar-benar kamtipmasnya, kemudian lalu lintasnya juga harus kita walaupun konvoy tapi dalam keadaan yang rapi dan teratur. Kemudian jangan sampai ada dampak negatif ya dari kegiatan konvoy ini sendiri. Iya, tadi pun Jerman menang ya dengan laga yang cukup dramatis juga 2-1. Ini menjadi pengunci bahwa Jerman bakal lolos di babak fase grup Piala Dunia di tahun 2026. Pasti aku bakal update juga informasi terbaru lainnya, teman Perdua. So tetap stay tune di Perdua RR Ritual, teman terbaik kamu.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katai, Mak.
1: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
0: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

Ya, berarti 43 pagi sampai pukul 15 di sore hari ini, teman Pro2. Selamat sore untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Pro2 RRI Tual, teman Pro2. Selamat sore untuk kamu yang juga sementara ya quality time dengan orang-orang terdekat di rumah juga. Itu penting ya, teman Pro2. Kita update dulu Piala Dunia, teman Pro2, tadi di grup F ya, Belanda melawan Swedia dengan skor 5-1. Kemudian di grup E ada Jerman melawan Pantai Gading dengan skor 2-1. Dan di grup E juga Ekuador melawan Curacao dengan skor 0-0. Sementara Tunisia dan Jepang 4-0 untuk kemenangan Jepang. Iya, dengan demikian Tunisia dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Teman Pro2, Jepang menang telak 4-0 atas Tunisia di grup F Piala Dunia 2026 lewat gol Kamada Ueda dan Junya Ito. Jepang mencatat sejarah mencetak 4 gol dalam satu laga Piala Dunia. Tunisia tersingkir sementara Jepang naik ke puncak grup bersama Belanda dengan koleksi poin yang sama. Jepang diketahui menang mudah atas 4-0 atas Tunisia penyisian grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. Dan ya, teman Pro2, dipastikan ini bakal ramai ya untuk babak selanjutnya karena fase penyisian grup justru sudah menyingkirkan beberapa tim dari negara-negara yang cukup memberikan pertarungan sengit ya di pesta bola dunia Piala Dunia tahun 2026. It was a slight on my honor, so he deserved it. But we're talking about the most brilliant mind this world has ever seen.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI 2.

Ya, tepat di jam 4 sore ini teman perdua, aku ajak kamu kita ikuti siaran berjaringan nasional top 20 nasional juga top 20 mancanegara. Hadir temani kamu berikut ini. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena ya pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, it's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: R. Buat kamu yang penasaran, jadi CNC ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongin soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

0: posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: 11 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10. Kini

suka aku sama Chilla on 7. Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Chilla on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama Chilla on 7?

0: dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on Seven. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra. Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya yang request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: banget ya kan. Rasanya kayak bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu. Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Ya udahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia Ikro.
1: Number 4.

0: Pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan, posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Raim Laude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

podcast aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raimla Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman-teman.

0: 2022 melaju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 2022 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

nomor 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. No.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Bro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Bro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandaru melanjutkan weekend kali ini. So,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Iya teman Pro 2, kabar saja ikuti siaran berjaringan nasional Top 20 nasional dan juga internasional, hadir temani kamu. Dan kita sudah berada di jam 6 sore ini teman Pro 2. Aku bakal temani kamu di sore ini tentunya dengan lagu-lagu pilihan menarik dan juga ragam informasi untuk kamu. Tetap stay tune di sini di 94,5 MHz Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah melanggar undang-undang.

0: Jadi, kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa
1: aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hai Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

di darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: kamar nih. Mana sonde ada uang lah ya. Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu .
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Nih makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak, sebentar saja. Nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh? Apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar. Jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Pagi.
4: Ih, romantis.
5: 94 kembali OPK harus produser ritual teman terbaik kamu. Selamat petang ya, menuju malam hari ini teman produser. Banyak di antara kamu juga yang mungkin saja baru selesai dari beberapa destinasi wisata keluarga di saat ini ya. Oke, selama kamu masih punya waktu dan memang ini harus dimaksimalkan ya di momen weekend kali ini teman produser. Satu informasi untuk kamu. Masyarakat diajak buru sahabat tersembunyi matahari lewat NASA Backyard World. Ya teman perdua, program pencarian objek kosmik tersembunyi di sekitar tata surya kini membuka peluang bagi masyarakat luas untuk terlibat langsung. NASA tengah meluncurkan proyek terbaru bertajuk Backyard World Binaries. Melansir laman resminya Minggu 21 Juni 2026, proyek ini mengajak relawan menemukan pasangan langka bintang dan brown dwarf yang merupakan objek gas yang masanya berada di antara planet dan bintang. Objek ini terlalu besar untuk disebut planet, namun tidak cukup masif untuk memicu reaksi nuklir seperti bintang. Tuan perdua, keberadaan pasangan antara brown dwarf dan bintang sangat penting bagi para astronom. Ini karena memungkinkan mereka menentukan usia objek tersebut dengan lebih akurat. Oke. Nah, ilmuwan kerap menyebut hal itu adalah sesuatu yang selama ini sulit dilakukan dalam studi astronomi. Teman perdua, dalam proyek ini peserta diminta mengamati citra dari teleskop luar angkasa Wide Field Infrared Survey Explorer. Brown dwarf biasanya tampak sebagai titik kecil yang bergerak di antara latar belakang bintang yang relatif diam. Dengan cara sederhana ini, kontribusi publik dapat membantu mengidentifikasi objek-objek yang sebelumnya terlewatkan oleh sistem otomatis. Pemimpin proyek, Aaron Meissner, menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengungkap misteri objek kosmik tersebut. Ia menyebut keterlibatan masyarakat akan memberikan wawasan penting untuk memahami karakteristik dan proses pembentukan brown dwarf. Meski tergolong redup dan sulit dideteksi, brown dwarf sebenarnya cukup umum ditemukan. Gitu teman berdua.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Maci, tum pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut
2: sudah.
1: Iya, kena sudah.
2: Panas. Kesana kah? Bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya hey bisa jelas toh.
4: So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. And I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lupa untuk
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Teman terbaik kamu.
1: Ada razia. Balik aja.
2: Hah, ada polisi razia. Duh, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Iya, teman Pro2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro2 Ritual 94,5 FM. Terima kasih juga buat kamu yang lagi dengerin Pro2 lewat aplikasi RRI Digital. Apa kabar hari ini? Walaupun di luar siang tadi panas, tapi udara bawahnya dingin ya, apalagi di malam hari, pagi. Tetap semangat ya. Yang pasti kalau misalnya malam dingin berarti kita harus mandi lebih awal, misalnya jam 5 apa paling lambat 5:30 lah. 6 sore. Oke. Tetap semangat ya buat teman Pro2. Senang sekali malam ini saya Ata temani kamu hingga nanti tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Yes. That one's not gonna make it.
1: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tua.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Iya, teman Pro2, jaga malam kita break ya dengan Youth Camp, persembahan spesial buat sahabat Kristiani, teman Kristiani dimanapun berada. Youth Camp edisi hari ini, Minggu, edisi ke-51, 21 Juni 2026. Untuk sahabat Kristiani dimanapun berada, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Shalom, Yayasan Yaski bersama Pro 2 RRI Tual mempersembahkan Youth Camp, program anak muda Kristen untuk dapat bertumbuh bersama di dalam Kristus. Punya pertanyaan, komentar, atau saran? Hubungi kami lewat WhatsApp di 0819-269-1000. Mari kita temukan inspirasi baru dalam Youth Camp yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 2 RRI Tual.
3: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini dan buat kesempatan yang luar biasa di mana kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang sifat-sifat-Mu. Terima kasih karena Engkau bukan Tuhan yang jauh atau berubah-ubah, tapi pribadi yang rela dikenal, yang gak terbatas oleh ruang dan waktu, dan setia selamanya. Kami mau mendengarkan renungan pada hari ini dengan hati yang terbuka ya Bapa. Pimpin kami biar kami makin mengerti siapa Engkau sebenarnya dan agar iman kami bisa semakin kuat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Banyak orang membayangkan Tuhan sebagai sosok yang sangat jauh. Ada yang menganggap Tuhan hanya sebagai kekuatan besar yang mengatur alam semesta dari kejauhan. Ada juga yang berpikir Tuhan seperti energi yang tak terlihat, yang ada di mana-mana tetapi tidak benar-benar peduli dengan kehidupan manusia. Kalau kita terus memandang Tuhan seperti itu, hubungan kita dengannya bisa terasa dingin dan kaku. Kita mungkin hanya mengenal Tuhan sebagai konsep, bukan sebagai pribadi yang hidup. Padahal Alkitab menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Tuhan bukan sekedar sumber kuasa atau sosok yang tidak bisa didekati. Tuhan adalah pribadi yang memiliki pikiran, kehendak, dan perasaan. Dia bukan benda mati yang tidak bisa merespons. Dia juga bukan energi tanpa karakter. Tuhan hidup dan aktif terlibat dalam kehidupan manusia sejak awal penciptaan dunia. Hal ini sebenarnya terlihat dari cara Tuhan menciptakan manusia. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Itu tidak berarti kita memiliki penampilan fisik yang sama dengan Tuhan. Artinya, ada bagian dalam diri kita yang mencerminkan siapa Tuhan. Kita bisa berpikir, mengasihi, merasakan sukacita, mengambil keputusan, dan membangun hubungan dengan orang lain. Semua itu menunjukkan bahwa Tuhan sendiri adalah pribadi yang memiliki karakter dan perasaan. Kadang kita lupa akan kenyataan ini. Saat berdoa, kita bisa saja menganggap Tuhan seperti mesin yang tugasnya mengabulkan permintaan. Waktu doa kita tidak langsung dijawab, kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar mendengar? Kita merasa seperti sedang berbicara ke ruang kosong, padahal setiap doa yang kita panjatkan didengar oleh Tuhan yang hidup dan mengenal kita secara pribadi. Alkitab berkali-kali menunjukkan bahwa Tuhan memiliki perasaan. Dia bisa bersuka cita ketika umatnya hidup setia. Dia bisa berduka ketika manusia memilih jalan yang salah. Dia juga marah terhadap kejahatan dan ketidakadilan. Semua ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan sosok yang dingin dan tidak peduli. Dia memperhatikan apa yang terjadi di dunia dan apa yang terjadi di dalam hati kita. Mengetahui bahwa Tuhan memiliki perasaan sebenarnya adalah kabar yang sangat melegakan. Bayangkan kalau Tuhan hanyalah kekuatan tanpa perasaan. Kita mungkin bisa menghormatinya, tetapi tidak akan pernah benar-benar mengenalnya. Kita tidak akan bisa merasakan kasihnya secara pribadi. Kita juga tidak akan tahu apakah dia peduli terhadap pergumulan yang sedang kita alami. Hubungan yang dekat tidak mungkin terbangun kalau salah satu pihak tidak memiliki hati. Karena Tuhan adalah pribadi, kita bisa datang kepadanya apa adanya. Kita tidak perlu berpura-pura kuat ketika sebenarnya sedang lelah. Kita tidak perlu tampil sempurna ketika hati sedang berantakan. Tuhan sudah tahu isi hati kita bahkan sebelum kita mengucapkannya. Dia tahu ketakutan yang kita sembunyikan, kekecewaan yang tidak kita ceritakan kepada siapapun, dan pergumulan yang membuat kita sulit tidur. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Jadi hari ini, ingatlah bahwa Tuhan bukan sosok yang jauh dan tidak peduli. Dia adalah pribadi yang mengenal kita lebih dalam daripada siapapun. Dia memahami setiap air mata, setiap pertanyaan, dan setiap pergumulan yang kita alami. Kita tidak perlu menyembunyikan apapun di hadapannya. Datanglah dengan jujur apa adanya, karena Tuhan yang kita sembah bukan hanya Maha Kuasa, tetapi juga pribadi yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh.

Tuhan itu roh. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya mengubah cara kita melihat hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan lebih dekat di tempat-tempat tertentu yang dianggap suci. Akibatnya, kita kadang merasa harus berada dalam suasana khusus supaya bisa merasakan hadirat-Nya. Padahal Yesus berkata bahwa Allah adalah roh. Artinya, Tuhan tidak dibatasi oleh bangunan, lokasi, atau tempat tertentu. Seringkali kita tanpa sadar memperlakukan Tuhan seperti seseorang yang jauh. Kita merasa harus menunggu waktu yang tepat untuk berdoa atau mencari Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan hanya hadir saat ibadah atau saat kita melakukan kegiatan rohani. Padahal Tuhan ingin hadir dalam seluruh bagian hidup kita. Dia tidak hanya menemui kita pada momen-momen besar, tetapi juga dalam rutinitas yang paling biasa. Betapa leganya mengetahui bahwa kita bisa berbicara dengan Tuhan kapan saja. Saat sedang duduk di kamar, Tuhan ada di sana. Saat berada di kendaraan umum, Tuhan juga ada di sana. Saat kita sedang mengerjakan tugas yang membuat pusing atau menghadapi hari yang melelahkan, Tuhan tetap hadir. Kita tidak perlu mencari tempat khusus untuk bertemu dengannya karena Dia selalu dekat. Lebih luar biasa lagi, Alkitab mengajarkan bahwa Roh Tuhan tinggal di dalam setiap orang percaya. Ini berarti hubungan kita dengan Tuhan bukan sekedar hubungan dari jauh. Tuhan tidak hanya melihat hidup kita dari surga. Dia hadir dan bekerja di dalam hati kita. Dia menghibur saat kita sedih, menguatkan saat kita lemah, dan menuntun kita saat harus mengambil keputusan. Karena itu, kita tidak perlu merasa sendirian ketika menghadapi masalah. Saat tidak ada orang yang benar-benar mengerti pergumulan kita, Tuhan mengerti. Saat kita menyimpan banyak pertanyaan yang belum terjawab, Tuhan tetap mendengar. Dia tahu apa yang sedang kita pikirkan, bahkan sebelum kita mengatakannya. Kehadirannya memberi kita kekuatan untuk terus melangkah setiap hari.

untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jadwal padat, tugas menumpuk, dan banyaknya distraksi membuat kita mudah lupa bahwa Tuhan ada bersama kita. Padahal karena Dia adalah Roh, kita bisa melibatkannya dalam setiap bagian hidup kita. Kita bisa berdoa di sela aktivitas, mengucap syukur dalam hal-hal kecil, dan meminta hikmat saat menghadapi tantangan. Hubungan dengan Tuhan tidak harus menunggu waktu yang ideal. Jadi hari ini, nikmati kebebasan yang Tuhan berikan. Kita tidak perlu pergi ke tempat yang jauh untuk menemukannya, karena Dia sudah dekat. Kita tidak perlu menunggu suasana yang sempurna untuk berbicara dengannya, karena Dia selalu siap mendengar. Tuhan hadir dalam hari-hari yang biasa, dalam kesibukan kita, dan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Saat kita menyadari hal itu, hati kita bisa lebih tenang, karena kita tahu bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian.

kita mencoba membayangkan kapan Tuhan mulai ada, kita pasti akan bingung. Semua yang kita kenal punya awal. Kita lahir pada suatu hari, masuk sekolah pada waktu tertentu, dan menjalani hidup dari satu tahap ke tahap berikutnya. Karena itulah, ketika Alkitab mengatakan bahwa Tuhan selalu ada, otak kita langsung kesulitan memahaminya. Tuhan tidak diciptakan dan tidak memiliki titik awal seperti segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dunia yang kita tinggali penuh dengan hal-hal yang berubah. Tren yang hari ini viral bisa dilupakan beberapa minggu kemudian. Barang yang dianggap baru lama-lama menjadi usang. Bahkan perasaan manusia pun bisa berubah dari waktu ke waktu. Namun Tuhan berbeda dari semuanya. Dia tetap sama dan tidak dipengaruhi oleh berjalannya waktu. Yesaya 40 ayat 28 mengingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu ada, tidak pernah lelah, dan tidak pernah kehilangan hikmat. Saat kita merasa sudah tidak kuat menghadapi masalah, Tuhan tetap kuat. Saat kita merasa bingung menentukan langkah berikutnya, Tuhan tetap tahu jalan yang terbaik. Tidak ada keadaan yang terlalu rumit baginya. Tidak ada persoalan yang membuatnya kehabisan ide atau kehilangan kendali. Kebenaran ini penting karena berkaitan dengan janji-janji Tuhan. Kita hidup di dunia yang sering dipenuhi janji kosong. Ada orang yang berjanji tetapi tidak menepatinya. Ada rencana yang terlihat bagus tetapi akhirnya gagal. Karena sering mengalami hal seperti itu, kadang kita juga sulit untuk percaya sepenuhnya. Namun janji Tuhan berbeda karena Dia tidak berubah dan tidak pernah gagal melakukan apa yang sudah Dia katakan. Seringkali kita merasa cemas saat memikirkan masa depan. Kita bertanya-tanya tentang sekolah, pekerjaan, pelayanan, keluarga, atau berbagai hal lain yang belum terjadi. Semakin banyak kita memikirkannya, semakin mudah hati kita dipenuhi kekhawatiran. Padahal Tuhan sudah melihat seluruh perjalanan hidup kita. Masa depan yang masih menjadi tanda tanya bagi kita sudah ada dalam pengetahuannya. Yang luar biasa, Tuhan yang begitu besar dan tidak dibatasi waktu justru mau dekat dengan manusia yang hidupnya sangat singkat. Dia mengenal kita secara pribadi. Dia tahu pergumulan yang sedang kita hadapi, doa yang kita panjatkan, dan ketakutan yang kita sembunyikan. Kita bukan sekedar angka di tengah miliaran manusia. Kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, kita tidak perlu menghabiskan hidup dengan terus dikuasai rasa takut. Kekhawatiran sering membuat kita fokus pada hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita menjadi sulit menikmati berkat yang Tuhan berikan hari ini. Saat kita belajar mempercayai Tuhan, hati kita perlahan menjadi lebih tenang. Kita sadar bahwa hidup kita berada di tangan pribadi yang tidak pernah kehilangan kendali. Jadi, setiap kali hidup terasa tidak pasti, ingatlah bahwa Tuhan tetap ada. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada dan akan tetap berkuasa apapun yang terjadi. Janjinya tetap dapat dipercaya dan kasihnya tidak pernah habis. Kita mungkin tidak mengetahui seluruh isi masa depan, tetapi kita mengenal Tuhan yang memegang masa depan itu. Karena itulah, kita bisa melangkah dengan iman dan pengharapan setiap hari.

Sebagai anak Tuhan, kita dianugerahkan tidak hanya percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga menderita bagi Dia. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia. Mari kita berjanji untuk

Kita hidup di dunia yang terus berubah. Tren datang dan pergi dengan sangat cepat. Teknologi berkembang, gaya hidup berganti, dan cara orang berpikir juga ikut berubah dari waktu ke waktu. Kadang semua perubahan itu membuat kita merasa harus terus menyesuaikan diri supaya tidak tertinggal. Tidak jarang hal itu membuat hati jadi lelah karena rasanya tidak ada yang benar-benar tetap. Perubahan juga terjadi dalam hubungan dengan orang lain. Ada teman yang dulu sangat dekat, lalu perlahan menjauh. Ada orang yang pernah berjanji akan selalu ada, tetapi akhirnya memilih jalan yang berbeda. Bahkan perasaan kita sendiri bisa berubah dari hari ke hari. Hari ini kita penuh semangat, besok bisa saja merasa kecewa atau kehilangan motivasi. Di tengah dunia yang selalu berubah, Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Melalui Maleakhi 3 ayat 6, Tuhan berkata bahwa Dia tidak berubah. Karakternya tetap sama, kasihnya tetap sama, dan kesetiaannya tetap sama. Tuhan tidak menjadi pribadi yang berbeda hanya karena keadaan berubah. Apa yang menjadi sifatnya pada masa lalu tetap menjadi sifatnya sampai sekarang. Kebenaran ini sebenarnya sangat melegakan. Kita tidak perlu bertanya-tanya apakah Tuhan masih mengasihi kita ketika kita melakukan kesalahan. Kasih Tuhan tidak berubah menjadi benci hanya karena kita gagal. Dia juga tidak meninggalkan kita saat kita sedang jatuh. Tuhan tetap penuh kasih dan setia, bahkan ketika hidup kita sedang berantakan. Seringkali kita menilai Tuhan berdasarkan keadaan yang sedang kita alami. Saat semuanya berjalan baik, kita merasa Tuhan dekat. Saat masalah datang atau doa belum terjawab, kita mulai ragu. Padahal yang berubah adalah situasi kita, bukan Tuhan. Kehadiran dan kasihnya tetap sama, meskipun keadaan di sekitar kita sedang tidak sesuai harapan. Karena Tuhan tidak berubah, janji-janjinya juga tidak berubah. Dunia mungkin terus berganti arah, dan nilai-nilai manusia bisa berubah mengikuti zaman. Namun firman Tuhan tetap menjadi pegangan yang kokoh. Tuhan tidak mengubah standarnya hanya karena tren sedang berganti. Justru karena Tuhan tetap sama, kita memiliki dasar yang kuat untuk menjalani hari. Saat memikirkan masa depan, kita sering merasa takut karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita memikirkan sekolah, pekerjaan, keluarga, atau berbagai rencana yang masih belum jelas. Namun ada satu hal yang pasti di tengah semua ketidakpastian itu. Tuhan yang menolong kita kemarin adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini dan akan menyertai kita besok. Kesetiaannya tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Karena itu, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan menghadapi perubahan. Dunia boleh terus bergerak dan keadaan boleh terus berganti. Tetapi Tuhan tetap menjadi batu karang yang kokoh. Saat banyak hal terasa tidak pasti, kita masih punya tempat untuk bersandar. Tuhan yang dulu setia, tetap setia sampai hari ini. Dan Tuhan yang setia hari ini akan tetap setia sampai akhir.

telah mendengarkan Youth Camp yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro2 RRI Tual. Punya pertanyaan, komentar, atau saran? Hubungi kami melalui WhatsApp di 0819-269-1000. Sampai jumpa di episode Youth Camp berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro2 RRI Tual.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati.
3: Oke.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.
4: 94,5 FM. Madura, Elektronik.

0: Bel, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmu.

Sebagai teman Pro 2 dimanapun berada, Youth Ministry tadi sudah kita ikuti bersama persembahan spesial buat teman Pro 2 Kristiani dimanapun berada. Dan kembali jaga malam temani kamu hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, hingga pukul 23 ya, nanti pada pukul 23 jazz musik lagu-lagu pilihan akan temani kamu. Ya, terima kasih teman Pro 2 masih dengan Pro 2 Ritual di 94,5 FM.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Oke, jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Ada yang galau malam ini? Ya, kita masih di Pro 2 ya, dan jangan galau malam-malam, masih terus temani kamu. Saya bagi info aja ya teman Pro 2. Kedua, kamu pernah dengar tentang Tanah Abang? Di Jakarta salah satu tempat yang paling terkenal adalah Tanah Abang. Kalau dulu pasar sentral ya. Tapi karena sekarang sistem pemasaran sudah digital, katanya ya yang saya dengar-dengar Tanah Abang sudah sepi. Nah, di sana ternyata pemerintah ingin membangun rusun. Bagaimana informasinya teman berdua? Nah, ini pengamat kebijakan publik Trubus Raharja menilai pemerintah berwenang memanfaatkan lahan di kawasan Tanah Abang untuk kepentingan publik. Menurutnya, kewenangan tersebut dapat dijalankan apabila status lahan itu telah dipastikan sebagai aset negara. Nah, pernyataan itu disampaikan Trubus menanggapi polemik ya. Ternyata ada polemik bangunan rusun subsidi di kawasan dekat stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia mengatakan, menegaskan pemerintah harus mengedepankan kepastian hukum serta komunikasi yang baik dengan seluruh pihak yang terdampak. Iya, jadi rencananya mau dibangun rusun ya. Kita tunggu saja kalau misalnya jadi ya teman berdua, seperti apa sih Tanah Abang nanti.

0: capeknya. Benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 Ritual. Hari ini tanggal berapa ya? 21 ya? 22, 23, baru Argentina main lagi ya. Brasil juga dapat rekor 3-0 ya. Tapi pencetaknya beda. Beda-beda ya maksudnya. Kalau Argentina kemarin orang yang sama ya, Messi. Jadi dia bisa menyamai rekor tertinggi di perdana permainan mereka Piala Dunia 2026. Nah, kalau main berikut lagi dia yang cetak lagi, berarti dia yang terbanyak ya. Oke, teman Pro 2. Kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kamu lagi apa? Kalau lagi kesepian, telepon ya seseorang yang buat kamu jadi kesepian. Tapi kalau dengarkan lagu Pro 2 pasti kamu sudah tidak kesepian lagi. Kalaupun kesepian, mudah-mudahan ada lagu yang mewakili suasana hatimu. Nah, teman Pro 2 dimanapun berada, program pencarian objek kosmik tersembunyi di sekitar tata surya kini membuka peluang bagi masyarakat luas untuk melihat terlibat langsung. NASA tengah meluncurkan proyek terbaru bertajuk Backyard World by Dirish ya. Melansir dari laman resmi pada 21 Juni 2026, proyek ini mengajak relawan menemukan pasangan langkah bintang dan Brown Dwarf sendiri merupakan objek gas yang masanya berada di antara planet dan bintang. Waduh, siapa nih yang mau jadi relawan? Yang pasti objek ini terlalu besar untuk disebut planet ya, namun tidak cukup masif untuk memicu reaksi nuklir seperti bintang. Nah, keberadaan pasangan antara Brown Dwarf dan bintang sangat penting bagi para astronom. Ini karena memungkinkan mereka menentukan usia objek tersebut dengan lebih akurat. Ilmuwan kerap menyebut hal itu adalah sesuatu yang selama ini sulit untuk dilakukan dalam studi astronomi. Nah, teman Pro 2 dimanapun berada, adakah yang mau jadi astronot? Oke, kita ke lagu berikut dari Tata Janeta featuring Ade Govinda, Cinta Sebodoh Ini. Ini salah satu soundtrack film Samudra Cinta.

0: mana? Kok belum pulang?
1: Aku lagi meeting sebentar.
0: Gak jadi makan di rumah.
1: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
0: Iya, ya udah, gak apa-apa kok.
1: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
0: Iya.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, selamat beraktivitas ya buat teman Pro 2 yang lagi beraktivitas malam hari ini di rumah sakit para bidan dokter perawat yang ada di Rumah Sakit Umum Tual, Rumah Sakit Umum Maluku Tenggara, juga di Rumah Sakit Hati Kudus Langgur ya. Semoga lancar aktivitas malam ini, semoga pelayanannya maksimal untuk para pasien yang sedang sakit, dan untuk pasien juga semoga cepat sembuh ya, dan mudah-mudahan dapat minum obat teratur, istirahat yang cukup, dan apa lagi. Malam ini menjadi malam yang menyenangkan untuk kamu, walaupun lagi sakit di rumah sakit ya. Mudah-mudahan cepat sembuh dan kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Kual.

Iya, teman Pro 2 dimanapun berada, fenomena hujan meteor Juni Bu Tits diperkirakan mencapai puncaknya pada pekan depan, membawa potensi kejutan bagi para pengamat langit. Berbeda dengan hujan meteor tahunan lainnya, Juni Butits dikenal sulit diprediksi dan kerap menghadirkan lonjakan aktivitas secara tiba-tiba. Dalam kondisi normal, hujan meteor ini hanya menghasilkan 1 hingga 2 meteor per jam, namun dalam beberapa kesempatan fenomena ini pernah menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 1998 misalnya jumlah meteor mencapai hingga 100 per jam. Sementara itu pada tahun 2004 tercatat sekitar 20 hingga 50 meteor per jam. Meski demikian prediksi tidak selalu akurat. Pada 2010 lonjakan aktivitas sempat diperkirakan terjadi, tetapi kenyataannya hanya kurang dari 10 meteor per jam yang terlihat. Nah, fenomena ini terjadi saat bumi melintasi sisa-sisa debu dari komet 7P Garing Potts-Winneske yang mengorbitkan matahari setiap sekitar 6 tahun. Partikel debu yang memasuki atmosfer bumi akan terbakar dan menghasilkan garis cahaya yang dikenal sebagai meteor atau bintang jatuh.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: buka pintu. Lama sekali. Pinggir buka pintu nih. Hah? Kau juga.
1: Aduh.
0: Sama dengan kau mama.
2: Aduh, Tuhan. Cukup sudah, Kak. Cukup.
0: Aduh, perut sakit sekali. Kita suka apa lain nih, Kak?
3: Mabuk akibat konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras hanya menimbulkan kekacauan dalam hubungan keluarga dan lingkungan Anda. Nyawa dapat terenggut kapan saja karena kecelakaan dan penyakit yang ditimbulkan akibat konsumsi minuman keras.
0: Ma, maafkan papa . Papa janji sih minum lain. Papa sayang kamu dua.
4: Iya.
5: Iya, Pak. Katanya juga sayang papa.
3: Hidup tanpa miras membuat kasih sayang pada keluarga makin erat. Masa depan anak makin terarah dan kesehatan Anda bersama keluarga.
6: Teman terbaik kamu.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

Oke, teman Pro2 dimanapun berada, jazz musik dengan lagu-lagu pilihan temani kamu di malam hari ini hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan malam ini dapat membawa suasana kamu, memberikan nyaman saat kamu hendak menuju ke peraduan. Kita sekitar 40 menit lebih lagi ya bersama menikmati dulu lagu malam hari ini. Selamat menikmati, semoga lebih rindu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kamu berhak mendapatkan
2: FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD. Out of

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelakuin.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Teman Pro 2 RRI FM dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas, penyiar Marta Telubun bersama rekan Sami dan rekan-rekan yang bertugas di lokasi pemancar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Program 2.

Kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program Madua di Pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 22 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Iya, selamat pagi teman terbaik di manapun kamu berada. Senang sekali Kauna hadir menemani suasana pagi teman terbaik. Untuk edisi siaran hari ini, hari Senin awal pekan, tanggal 22 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa karena rangkaian lagu-lagu pilihan juga paket-paket acara menarik lainnya akan hadir kami suguhkan sepanjang hari ini. Untuk mengawali kebersamaan kita, teman terbaik, kita akan hadirkan lagu-lagu bernuansa religi islami untuk temani kamu, paling spesial untuk teman Pro 2 yang beragama Muslim. Selanjutnya akan kami hadirkan, kami rangkai lagu-lagu pilihan di Jazz Musik untuk edisi pagi ini hingga jelang nanti, tepat di jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ingat lima perkara sebelum lima perkara, mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nabi Muhammad SAW.

Fajar adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa dekat dirimu dengan Tuhan, seberapa besar Anda menginginkan

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya. 94,5 FM

sama secangkir kopi, harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Matahari mulai terbangun dari peraduannya, memancarkan sinarnya yang menghapus titik-titik embun di dedaunan, menghangatkan tubuh dari udara dingin,

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki

0: Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada. Satu koleksi manis mengakhiri kebersamaan kita di Jazz Musik untuk edisi hari ini, teman terbaik, hari Senin awal pekan di tanggal 22 Juni 2026. Iya, selamat pagi untuk kamu yang mungkin udah bangun dan siap-siap untuk pergi ke tempat aktivitas. Kita akan hadir lewat paket acara selanjutnya, yakni Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih? 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

Kita akan kasih dulu ini informasi perakiraan cuaca ya untuk Provinsi Maluku. Emang ya, kalau kita mau beraktivitas atau mengawali pagi gitu, nggak afdol nih kalau kita belum mengecek perakiraan cuaca di daerah kita masing-masing. Kamu yang di Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, perakiraan cuaca untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026 cerah dan suhunya di kisaran antara 25 hingga 31 derajat Celsius. Nah, untuk kita di Maluku Tenggara hari ini bakal berawan di suhu 26 hingga 31 derajat Celsius dan kelembaban udaranya 75 hingga 82%. Kita beralih dari Maluku Tenggara ke Kepulauan Tanimbar. Hari ini bakal berawan di suhu 26 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembaban udaranya 62 hingga 81%. Ada dari Kabupaten Buru, hari ini berawan pula dan di suhu 26 hingga 31 derajat Celsius, kelembaban udaranya 71 hingga 93%. Dari Kabupaten Buru, kita beralih ke Kabupaten Seram bagian timur. Hari ini cerah di suhu 25 hingga 31 derajat Celsius dan kelembaban udaranya 68 hingga 98%. Ada dari Seram bagian barat, perakiraan cuaca hari ini bakal cerah berawan di suhu 25 hingga 31 derajat Celsius dan kelembaban udaranya 60 hingga 93%. Dari Seram bagian barat, Kaona ajak kamu kita beralih ke Kabupaten Kepulauan Aru. Hari ini berawan di suhu 26 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembaban udaranya 70 hingga 87%. Dari Kabupaten Kepulauan Aru kita meluncur ke Maluku Barat Daya. Hari ini cerah di suhu 26 hingga 28 derajat Celsius dengan kelembaban udaranya 73 hingga 80%. Dari Kabupaten Buru Selatan menghadirkan informasi perakiraan cuaca hari ini berawan di suhu 26 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembaban udaranya 70 hingga 99%. Hari ini informasi perakiraan cuaca dari Kota Ambon berawan di suhu 26 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembaban udaranya 70 hingga 82%. Dan kita tutup informasi dari Kota Tual, hari ini berawan di suhu 26 hingga 28 derajat Celsius dan kelembaban udaranya 75 hingga 79%. Jadi rata-rata untuk informasi perakiraan cuaca Provinsi Maluku di hari ini, awal pekan Senin, tanggal 22 Juni 2026, bakal cerah ya, cerah berawan. Dan itu pastinya bisa menunjang segala aktivitas dan kesibukan kita hari ini. Kaona kasih dulu lagu paling spesial untuk teman terbaik di sana. Jangan kemana-mana, karena yang pastinya masih ada lagi informasi-informasi yang menarik dan juga bermanfaat, bahkan disuguhkan ke ruang dengar kamu, dirangkai koleksi-koleksi manis pilihanmu.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Teman terbaik dimanapun kamu berada, itu dia suguhan lagu-lagu pilihan sudah kawan hadirkan untuk temani suasana pagi kamu. Awal pekan ya, hari Senin, yang pastinya kita harus produktif, harus punya semangat yang baru untuk menjalankan beragam rutinitas. Kalau yang memang udah masuk di fase libur semester untuk adik-adik kita, adik-adik pelajar, untuk para gurunya juga, ini tentunya momen yang sangat-sangat dinanti, pengen berlibur kemana gitu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi planning atau memang udah dijalankan, udah berangkat-berangkat juga keluar daerah, karena memang ini ada libur yang ditunggu-tunggu. Semoga saja semakin menyenangkan ya. Ada cerita atau kenangan tersendiri yang pasti terukir di sana. Kita punya satu saja informasi, ini warga dihimbau terapkan hidup sehat hadapi El Nino. Nah, teman terbaik, masyarakat dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas berlebih dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan yang namanya risiko dehidrasi. Teman terbaik, hal tersebut disampaikan ahli kesehatan masyarakat yakni Yusuf Kristianto saat berbincang dengan Pro3 Jakarta pada Minggu 21 Juni 2006 kemarin. Oleh karena itu, penggunaan masker disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan, terlebih saat beraktivitas di luar ruangan. Nah, teman terbaik, perlindungan ekstra diperlukan agar mereka tidak mudah terkena dampak dari head stroke maupun dehidrasi. Rasa haus tidak boleh diabaikan, teman terbaik, dan kebutuhan cairan tubuh harus segera dipenuhi. Edukasi dan penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dinilai perlu terus ditingkatkan. Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan metode edukatif seperti bercerita agar lebih mudah dipahami masyarakat. Nah, itu dia teman terbaik, satu sajian informasi yakni ada himbauan yang bisa untuk kamu ketahui, bahwa himbauannya datang dari ahli kesehatan masyarakat yakni Yusuf Kristianto. Ini mengatakan bahwa kita nggak boleh ya mengabaikan yang namanya haus, apalagi di musim seperti ini menghadapi El Nino. Banyak sekali debu juga, partikel-partikel yang bisa saja terhirup oleh kita. Dan jangan salah ya teman terbaik, karena memang sekarang banyak sekali keluhan-keluhan. Mungkin kamu sendiri juga lagi di fase sakit karena flu dan pilek gitu ya. Kawannya juga baru aja selesai pulih. Ya, kita juga gak bisa mengabaikan itu. Dan kalau rasa haus ya harus segera minum gitu untuk terdehidrasi. Kita akan kembali nikmati lagu. Kali ini ada Tiara Andini, Kawan Kasih, untuk temani suasana pagi kamu.
1: Ih, tuh muka jutek banget.
2: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
1: Lagian sih itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
2: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
1: Nah apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
2: Iya emang, lagi dapat bencana ketemu kamu.
3: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.
4: 94,5 FM.

teman terbaik dimanapun kamu berada. Kita di menit ke-49 bergeser dari jam 6 pagi. Yang baru saja gabung bareng Kak Ona di sini, teman terbaik. Kita di paket acara Selamat Pagi Teman Pro 2 Waspada. Dan kebersamaan kita nanti Kak Ona temani kamu sampai jam 9 pagi. Nah, untuk teman terbaik kemarin yang udah nonton Piala Dunia dan pas bagiannya tim Belanda ya main melawan Swedia pada hari Minggu kemarin dini hari, tahukah kamu bahwa ribuan warga kota Ambon memadati lapangan Merdeka untuk menghadiri acara Nobar, nonton bareng Piala Dunia 2026 antara Belanda melawan Swedia pada Minggu 21 Juni 2026 dini hari. Sejak pukul 11 waktu Indonesia Timur, guys, atau 3 jam sebelum kick off, fans militan beratribut orange dan bendera Belanda, ada yang berukuran raksasa, ini terpantau sudah melakukan konvoy sebelum memasuki arena Nobar. Biasalah ya kalau fans fanatik gitu. Iya, Nobar Belanda versus Swedia dihadiri duta besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Mart Gerritsen ya, didampingi Wali Kota Ambon Bedwin Watimena, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, dan pejabat daerah lainnya. Histeria ribuan fans orange ini langsung meledak pada menit kelima saat Brian Brobey berhasil menjebol gawang Swedia, disusul gol kedua pada menit ke-17. Iya ya, pas menit kelima itu banyak sekali yang berteriak gol gitu ya. Dan walaupun udah dini hari, bukan aja di lapangan Merdeka tapi juga di kompleks-kompleks rumah-rumah itu, wah jangan ditanya lagi ya guys ya. Iya, ini Swedia sempat mencetak gol balasan ke gawang Belanda guys, yang sempat membuat seisi lapangan terdiam, namun dianulir wasit karena berada dalam posisi offside. Belanda semakin mendominasi lewat dua gol Cody Gakpo di menit ke-47 dan 54, serta gol penutup dari Crescencio Sumefile di menit ke-89. Nah, Swedia hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol tunggal yang dicetak Antoni Elaga pada menit ke-59. Skor telak 5-1 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil akhir Hasil akhir ini memuaskan ya, disambut sukacita dan ribuan fans di Ambon, dan tentunya dirayakan dengan berkonvoy gembira di sepanjang ruas-ruas jalan utama kota. Iya ya, pas kita buka medsos itu banyak sekali postingan-postingan, baik itu foto, video, memperlihatkan ramenya para fans fanatik dari klub yang satu ini yang turun langsung ke jalan dan berkonvoy. Nah, Wali Kota Ambon Bedwin Watimena memberikan apresiasi tinggi atas dukungan real warga Kota Ambon terhadap timnas Belanda. Meski memberikan izin kepada para pendukung untuk melakukan pawai kemenangan, ia tetap menghimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban setelah pertandingan selesai. Nah, kalau kita sudah memberikan informasi pas mereka pawai kemenangan kemarin di Ambon, ini tadi ya, iya dini hari tadi yang udah menang Spanyol ya, Spanyol melawan Arab Saudi ya 4-0 gitu. Wow, luar biasa ini. Mana pendukung Spanyol? Oke, teman terbaik, untuk kamu ketahui nanti juga bakal main di grup G hari ini ya. Belgia melawan Iran. Nah, gitu. Nanti pasti kamu bisa dengerin juga lewat
Pro 1 Era Ritual itu biasanya dihadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia ya. Kalau bisa dengar juga di sana. Tapi itu pun kalau nggak sempat nonton ya. Oke. Tapi kalau ada yang ingin pasti pengen nonton gitu ya, dan nggak harus melewatkannya. Kita punya lagu ini Kak Ona kasih untuk teman terbaik, paling spesial untuk yang masih tetap setia mantangin terus Pro 2 FM. Jangan kemana-mana, ada Jackson Wang dengan koleksi manisnya untuk kamu.

0: Ryan, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Ryan, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Ryan.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
4: Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
5: Eh,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id.

0: 94,5 FM Pro 2 RRI.
1: Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa dan

ke-21 telah bergeser dari jam 7 pagi dan kembali. Ini ada sajian informasi untuk teman terbaik ketahui. Ada Nah, ini ada Festival Anak Pancasila. Tujuannya untuk perkuat karakter generasi muda ya, guys. Yayasan Rumah Anak Pancasila ini menyelenggarakan Festival Anak Pancasila sebagai ruang penguatan karakter generasi muda pada hari Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan tersebut teman terbaik menjadi sebuah upaya nyata untuk terus membumikan nilai Pancasila kepada anak Indonesia. Berbagai kegiatan seni budaya seperti tari dan teater dihadirkan demi mendorong semangat gotong royong, dan masyarakat juga diajak memahami keberagaman serta mengembangkan kreativitas dan karakter Pancasila sejak usia dini. Ketua Yayasan Rumah Anak Pancasila atau YRAP, Juan Alexander Wake, menjelaskan tantangan besar bangsa ini, Pancasila bukan sekedar materi pelajaran, tetapi suatu identitas ya yang harus dipraktikan sejak usia dini. Organisasi ini meyakini bahwa pembentukan karakter anak tidak dapat dilakukan hanya melalui ruang kelas. Mereka membutuhkan ruang interaksi yang bineka serta keteladanan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan generasi muda. Yayasan mengajak seluruh elemen masyarakat serta dunia pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung lahirnya generasi Pancasila. Keluarga serta komunitas harus bersama menciptakan lingkungan agar anak sadar pada identitas kepancasilaan mereka. Yayasan Rumah Anak Pancasila ini merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan karakter bangsa, teman terbaik. Nah, lembaga ini berupaya membentuk generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan serta kecintaan terhadap budaya Indonesia. Berbagai program internalisasi nilai Pancasila ini dijalankan sesuai dengan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Upaya tersebut diharapkan mampu memupuk semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat bagi anak Indonesia. Iya, itu dia satu sajian informasi sudah hadir untuk kamu ketahui. Ya, semoga saja dengan apa yang dilakukan oleh salah satu yayasan Rumah Anak Pancasila ini atau organisasi nirlaba yang satu ini bisa memang benar-benar menumbuh kembangkan kecintaan anak muda, generasi muda akan karakter dan nilai ya, nilai Pancasila. Ini bisa terbentuk karakter generasi muda yang mencintai bangsanya. Kita akan kasih dulu lagu, ada Grace Abrams dengan Close to You, hadir untuk temani teman terbaik di menit ke-25 bergeser dari jam 7 pagi.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah

0: jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Sepada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

Iya, teman terbaik. Koleksi-koleksi manis pilihan sudah kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Satu sajian informasi hadir untuk melengkapi kebersamaan kita di Spada untuk session kali ini. Wakil Presiden kunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua Asmat, janjikan kenaikan status jadi tipe C. Teman terbaik, Wakil Presiden Gibran Raka Buming meninjau layanan kesehatan di RSUD Perpetua Jalan di Kabupaten Asmat ya, pada Papua Selatan ini, dan Wapres meninjau rumah sakit tersebut dilakukan sebagai penguatan layanan kesehatan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam kesempatan itu, Wapres mendorong percepatan peningkatan status RSUD Perpetua J. Savanpo menjadi rumah sakit tipe C. Hal ini penting dilakukan guna memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat setempat. Penguatan layanan kesehatan ini juga menjadi bagian dari program prioritas pemerintah menghadirkan layanan dasar berkualitas hingga wilayah terpencil. Di RSUD tersebut, Wapres meninjau sejumlah fasilitas layanan rumah sakit hingga berdialog dengan pasien. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat perkembangan RSUD yang telah dibangun bertahap sejak 2016 silam. Sementara itu, Direktur RSUD Perpetua J. Savanpo, Yeni Yokung Yong, merasa bangga atas kehadiran Wapres. Dengan kehadiran pemimpin negara ini, ia berharap RSUD tempatnya mengabdi naik kelas menjadi tipe C. Ia menjelaskan RSUD Perpetua merupakan salah satu rumah sakit yang masuk dalam program hasil terbaik cepat atau PHTC. Selain peningkatan status, pihak RSUD juga menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis mendukung pelayanan kesehatan di Asmat, diantaranya CT scan. Hal itu dikarenakan saat ini RSUD Perpetua J. Savanpo menanggung seluruh biaya rujukan pasien orang asli Papua, mulai dari transportasi, pendampingan medis, hingga penyediaan rumah singgah bagi keluarga pasien rujukan. Selain alat kesehatan, pihak RSUD juga membutuhkan penguatan infrastruktur digital untuk mendukung implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, tantangan lainnya, teman terbaik, lanjut Yeni, adalah keterbatasan akses air bersih, terutama saat musim kemarau. Hal ini dikarenakan berpengaruh terhadap pelayanan medis dan pengendalian infeksi di lingkungan RSUD. Dari sisi epidemiologi, RSUD Perpetua juga mencatat tingginya kasus sejumlah penyakit, di antaranya ada malaria dan demam berdarah. Selain itu, diare, pneumonia, infeksi saluran pernapasan akut, tuberkulosis, hingga meningkatnya kasus stroke dan jantung. Itu dia satu sajian informasi sudah kami hadirkan untuk kamu ketahui dari Papua, yakni Wapres kunjungi RSUD Perpetua Asmat dan janjikan kenaikan status jadi tipe C.

0: kita bisa gak ya? Kayak gini sampai tua nanti?
1: Gak bisa. Karena bakal lebih dari

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu,

terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat. Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemerintahan dan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, gugur saja.

Baik, baru saja menghilang good times dari Glenn. Dan yeps, kawan yang masih setia tentunya untuk menemani suasana pagi kamu yang produktif ini. Yang udah mulai menjalankan beragam aktivitas di kesempatan pagi ini, selamat beraktivitas saja untuk kamu. Dan tahu nggak sih teman terbaik, kalau peringatan Hari Ayah Sedunia ini ada sejarah, makna dan juga tradisi. Nah, peringatan Hari Ayah Sedunia ada atau Father's Day ini berlangsung pada Minggu 21 Juni 2026 kemarin ya. Momen ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada sosok ayah. Nah, kira-kira sejarah, tradisi hingga daftar negara yang merayakan Hari Ayah Sedunia 2026 ini apa saja sih yang perlu untuk diingat? Peringatan ini dirayakan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, India, Jepang, Filipina, Meksiko, Prancis, dan Afrika Selatan. Meski begitu, beberapa negara memiliki tanggal peringatan yang berbeda sesuai tradisi dan sejarah masing-masing. Untuk sejarah Hari Ayah Sedunia, melansir dari Almanak, sejarah Hari Ayah Sedunia berawal dari gagasan seorang perempuan asal Spokane, Washington, Amerika Serikat bernama Sonora Smart Dodd. Dia terinspirasi setelah mendengar peringatan Hari Ibu atau Mother's Day yang mulai populer pada awal abad ke-20. Dodd kemudian mengusulkan adanya hari khusus untuk menghormati para ayah, dan inspirasi tersebut datang dari pengalaman pribadinya. Dodd dibesarkan oleh ayahnya William Jackson Smart. Orang tua itu membesarkan 6 anak seorang diri setelah istrinya meninggal dunia. Nah, teman terbaik, perayaan Father's Day pertama kali digelar pada 19 Juni tahun 1910 di Spokane. Nah, seiring waktu, peringatan tersebut mendapat dukungan luas hingga akhirnya diakui secara nasional di Amerika Serikat dan menyebar ke berbagai negara. Nah, mengapa minggu ketiga di bulan Juni ini juga menjadi pertanyaan ya, mengapa? Teman terbaik, penetapan bulan Juni sebagai waktu peringatan Father's Day berkaitan dengan kelahiran ayah Sonora Smart Dodd. Meski sempat mengalami beberapa perubahan jadwal pada masa awal penyelenggaraannya, tradisi memperingati Hari Ayah pada minggu ketiga Juni akhirnya menjadi standar yang digunakan oleh banyak negara hingga saat ini. Untuk Hari Ayah di Indonesia sendiri berbeda dengan banyak negara lain. Indonesia memiliki Hari Ayah Nasional yang diperingati setiap 12 November. Namun demikian, banyak masyarakat Indonesia yang juga ikut merayakan Father's Day Internasional. Hal ini sebagai bentuk penghargaan kepada ayah dan kakek, termasuk figur ayah, meski bukan saudara, yang memiliki peran penting dalam kehidupan mereka. Iya, cara sederhana masyarakat merayakan Hari Ayah ini, yakni umumnya dilakukan secara sederhana dan berfokus pada kebersamaan keluarga. Beberapa kegiatan yang sering dilakukan antara lain memberikan kartu ucapan atau surat berisi pesan pribadi, menyiapkan hadiah sederhana sesuai hobi ayah, kemudian mengajak ayah makan bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama melalui kegiatan favorit, dan memberikan kejutan kecil sebagai bentuk apresiasi. Iya, itu dia, sudah kawan bagikan sejarah peringatan Hari Ayah Sedunia yang jatuh pada tanggal 21 Juni 2026. Nah, ada sejarahnya, makna dan juga tradisi yang sudah dijalankan
berabad-abad lalu. Kita akan kembali nikmati lagu, guys. Ini Kak Ona kasih lagunya paling spesial untuk teman terbaik di sana. Semoga saja lagu mendatang bisa menemani suasana aktivitas teman terbaik.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Teman terbaik kamu.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

0: lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing.
1: Pada!
2: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!

Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: kita bisa gak ya? Kayak gini sampai tua nanti?
1: Gak bisa. Karena bakal lebih dari

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner?

Iya, ataupun terbaik dimanapun kamu berada, Celine Dion. Dan Bozzelli sementara mengalun The Prayer. Ini merupakan koleksi pamungkas ya, kawan temani kamu untuk edisi siaran hari ini, awal pekan hari Senin, tanggal 22 Juni 2026. Kita akan jumpa lagi di edisi-edisi siaran selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga saja semakin menyenangkan di tempat kamu dan banyak kebahagiaan yang kamu rasakan.